0: Yiman tabetaman achikeri rimak, achiel toknubih rilei, man tarayih tiaviken tarat kovi rikori kienjonchik, iroma keri nubih, betaman chibi istimen keri, yimakun chuvechri dios, manta nubih keri, manta betaman chimak, pero roma chupan rilei keri nubih, romarish bekulumpe rimak rikopavanima, shebekulun kapero nohel kivech itzel takrayi belviken, Manta kori lei kaminektari makri kopa vanima. Riojerkan tokmanjanik asinektari lei chinuech sinchop chiko nukaslen. Hakari ik toskas chinuech rinubihri lei skastek perimakri kopa vanima. Ikari sinnabih chimanek ahka nukaslen. Rilei rishuya peri dios nukut ka achikeru banikri chinilitektari kaslen. Pero yeman shimilta kaslen. Paru que sirri ya kame krisimel, y kiri sin kulvachik roma rimak rikopa vanima, rimak kan shirukosvi, roma kan hari ley rishrukusag y shirukamisag, rilei kan lok olehvi, kan usvi y choch rinubig, nimichta kamik achiri usileg ley shukempe kamik chue, manketari, hakarimak rishkamon peri kamik, roma shuben shuechi man shinimachtari nubig ri usileg ley, Irikendi rilei shukut kachinuech achkeri rimak, ikeri nikalahin chirimak kan itselvi.
1: Ritaluchzir ishimche, shusikir riruchabel ridios. Nina sech, nina mestah richuak, shtaponchik hun ramak, riching shtikasikir, kan achel rubanon. Inubih rilokolehbu ri Biblia.